Maroji ngunjur be marba chembe chabla tu Nartu mari ge jebe nyumu le je jibata Namda pa cha ngembe cha tamche tane chengshin se

Maksimum kan ekonomi yang terjadi di negara-negara yang berkembang.